Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. India mengecam serangan terhadap kapal MV Golden Lyosat meninggalkan pelabuhan Odessa di Ukraina. Presiden Draupadi Murmu tiba di Makedonia Utara untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Makedonia Gordana Siljanovaska Davkova. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayshankar mengadakan pembicaraan yang mencakup berbagai bidang dengan mitranya dari Panama di New Delhi guna memajukan kerjasama di bidang perdagangan, bisnis, pembangunan, dan maritim. Setidaknya 20 orang tewas, sekitar 80 orang terluka, dan lebih dari 100 orang masih hilang akibat banjir bandang di Afghanistan. Dalam hoki, tim putra dan putri sub junior India mengawali kampanye masing-masing dengan kemenangan pada kejuaraan hoki FIH Youth Hoki Asia tahun 2026 di Oman. Warta berita selengkapnya. Menteri Persatuan JP Nadda kemarin bertemu dengan para perwakilan penunjuk rasa di New Delhi dalam unggahan di media sosial. Dia mengatakan bahwa usulan untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah disampaikan oleh para penunjuk rasa pada kemarin pagi. Menteri mengatakan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana yang bersahabat dan pembahasan lisan awal dilakukan secara mendalam dengan delegasi mereka. Delegasi tersebut kemudian menyerahkan petis tertulis kepada pemerintah sekitar pukul 4 sore. Dia mengimbau seluruh penunjuk rasa untuk mengakhiri aksi duduk mereka dan membantu pemerintah memulihkan keadaan seperti sedia kala. India mengecam serangan terhadap kapal MV Golden Leo saat meninggalkan pelabuhan Odessa. Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa 4 warga negara India secara tragis kehilangan nyawa sementara 1 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi kritis, kementerian menyatakan bahwa pada saat kejadian terdapat 17 awak kapal di atas kapal tersebut, termasuk 5 warga negara India. Berdasarkan informasi yang tersedia, kementerian kembali menegaskan bahwa tindakan menyerang kapal-kapal komersial serta membahayakan awak sipil yang tidak bersalah atau menghambat kebebasan pelayaran dan perdagangan merupakan tindakan yang tercela dan harus dihindari. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jayshankar bertemu dengan Menteri Luar Negeri Panama Xavier Eduardo Martinez Vasquez di New Delhi. Dalam pertemuan tersebut kemarin, Dr. S. Jayshankar menekankan pentingnya memperdalam keterlibatan India dengan Panama sebagai pintu gerbang menuju kawasan Amerika Latin dan Karibia. Kedua pemimpin mengadakan pembahasan yang luas termasuk mengenai penentingan kerjasama di bidang perdagangan, bisnis, pembangunan maritim, kesehatan, pertanian, pendidikan, dan digital. Mereka juga membahas kerjasama di berbagai forum multilateral. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri menyatakan keyakinannya bahwa kunjungan Menteri Luar Negeri Panama akan semakin memperkuat hubungan bilateral di semua sektor. Di UK, pemimpin Partai Buruh yang baru terpilih Andy Burnham telah mulai menjabat sebagai Perdana Menteri baru negara tersebut. Raja Charles III mengundang mantan wakil kota Greater Manchester yang berusia 56 tahun itu untuk membentuk pemerintahan baru setelah pengunduran diri Keir Starmer. Dalam pidato perdananya di 10 Downing Street, Burnham mengatakan bahwa dia akan menjadikan politik lebih berfokus pada

desain masalah. Sebelumnya, Starmer menyampaikan pidato terakhirnya dari 10 tahun sebagai Perdana Menteri Britania sebelum menemui Raja untuk secara resmi mengajukan pengunduran dirinya di tengah tekanan internal yang terus meningkat dari partinya sendiri. Kelompok pembentuk Houthi di Yaman yang didukung Iran mengumumkan embargo maritim terhadap Saudi Arab sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman dan serangan baru-baru ini terhadap bandara International Sana. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan bahwa pembatasan maritim terhadap Saudi Arab mulai berlaku segera dan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan timbal balik. Pengumuman ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan di Selat Bab el Mandeb, jalur maritim penting di ujung selatan sepanjang Arab yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Ukraina melancarkan salah satu serangan drone terbesar ke Moskow dengan mengirimkan lebih dari 400 drone menuju ibu kota Rusia. Serangan tersebut terjadi beberapa jam setelah Rusia melancarkan serangan besar terhadap Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya menggunakan rudal balistik, melanjutkan siklus serangan balasan yang terus berlangsung antara kedua belah pihak. Wakil Kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa sebagian besar drone Ukraina berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran dengan 85 drone dihancurkan di dekat Moskow. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia akan mengadakan pembahasan penting hari ini dalam upaya mengatasi krisis politik dalam negeri setelah perombakan kabinet yang dilakukan pekan lalu. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Iran dan Amerika Serikat saling melancarkan serangan untuk hari ke-9 berturut-turut sementara ketegangan mengenai Selat Hormuz yang strategis terus meningkat. Serangan Amerika Serikat menargetkan kota Hormuz di barat daya Iran, sementara Yordania, Kuwait, dan Bahrain melaporkan adanya serangan baru dari Iran. Ketika permusuhan antara Amerika Serikat dan Iran meluas ke negara-negara tetangga. Sementara itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menginformasi identitas dua prajurit Amerika yang gugur dalam pertempuran pekan lalu selama konflik dengan Iran. Menurut militer Amerika Serikat, jumlah total personel Amerika yang tewas sejak pecahnya perang kini meningkat menjadi 17 orang. Kantor berita semi resmi Iran mengutip seorang pejabat setempat melaporkan bahwa serangan Amerika Serikat menyebabkan pemadam listrik di jumlah wilayah Hormuz, pusat administratif Kabupaten Dasti di Provinsi Busar. Pusat operasi perdagangan maritim Inggris, UK Maritime Trade Operation, UKMTO, milik militer Inggris menyatakan kemarin dalam bahwa sebuah kapal kedua telah diserang di Selat Hormuz, kali ini di lepas pantai UAE. Sebelumnya sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz setelah terkena proyektil di dekat pantai Oman. Awak kapal meninggalkan kapal tersebut yang hanyut dan masih terbakar beberapa jam kemudian. Menurut UKMTO, jalur pelayaran di sekitar Oman merupakan rute yang dianjurkan militer Amerika Serikat agar kapal-kapal menghindari wilayah yang berada di bawah kendali Iran. Garda Revolusi kemudian mengklaim bahwa mereka menargetkan kapal-kapal tanker di selat tersebut. Pada tahap kedua, kunjungan ke negara ketiga negara, Presiden Drobdi Murmu telah tiba di Makedonia Utara. Ini merupakan kunjungan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang Presiden India ke Makedonia Utara. Presiden Drobdi Murmu akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Makedonia Gordana Siljanovaska Dakova. Dia juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Hristijan Mikoskoski, Ketua Majelis Afrim Gasi, serta menyampaikan pidato di Majelis Makedonia Utara. Presiden juga akan menyampaikan pidato pada Forum Business India Makedonia Utara. Kedua pihak memiliki minat yang besar untuk memperdalam hubungan ekonomi di sektor-sektor
प्रार्थना

seperti pertanian, farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, IT serta layanan berbasis IT. Di Afghanistan, setidaknya 20 orang tewas, sekitar 80 orang lainnya terluka, dan lebih dari 100 orang masih hilang setelah banjir bandang yang dipicu hujat lebat melanda provinsi Nuristan kemarin. Dalam unggahan di media sosial juru bicara Otoritas Nasional Penanggulangan Bencana Afghanistan, Yusuf Hamad, mengatakan bahwa banjir tersebut menyebabkan banyak korban jiwa di provinsi tersebut. Dia mengatakan bahwa para pejabat dari Departemen Penanggulangan Bencana Provinsi telah tiba di daerah terdampak dan meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan, termasuk upaya mengevakuasi jenazah korban, menyelamatkan korban luka, serta mencari mereka yang masih hilang. Para anggota Parlemen Prancis kemarin mencapai kompromi yang dapat memungkinkan rancangan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun mulai berlaku pada awal tahun ajaran baru pada bulan September. Dengan semakin dekatnya masa reses musim panas, parlemen waktu yang tersedia semakin terbatas. Setelah Komisi Eropa menilai bahwa versi terbaru rancangan undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum EU, anggota Majelis Nasional dan Senat mengadakan pembicaraan penutup kemarin dan mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang yang telah direvisi yang akan diajukan kepada kedua majelis untuk pengutusan suara terakhir hari ini. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan dukungan kuat terhadap larangan tersebut yang berpotensi menjadi salah satu kebijakan besar terakhir yang disahkan pada masa kemimpinannya sebelum dia meninggalkan jabatan tahun depan. Tim Putra dan Putri Sub Junior India mengawali kampanye mereka dengan kemenangan pada kejuaraan FI Youth Hockey Asia tahun 2026 di Muscat, Oman kemarin. Kedua tim India tergabung dalam kelompok elit pada kompetisi putra dan putri. Tim putri India menjadi yang pertama memulai kampanye mereka pada hari pembukaan turnamen dengan menghadapi Kazakhstan dan berhasil menang 8-3. Tim putra kemudian menghadapi Bangladesh pada pertandingan pembuka mereka dan mencatat kemenangan 7-3. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul President Murmu Embarks on Historic Three Nation Europe Visit to Deepen India's Ties. Presiden Draupadi Murmu tiba di Republik Moldova pada tahap pertama kunjungan ke negaraan ke tiga negara, yaitu Moldova, Makedonia Utara, dan Rumania pada hari Senin sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke tiga negara Eropa tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan di berbagai bidang antara lain perdagangan, teknologi, dan pariwisata. Setibanya di istana kepresidenan di Chisinau, Presiden Draupadi Murmu menerima upacara kehormatan militer. Beliau disambut dengan hangat oleh Presiden Republik Moldova, Maia Sandu. Perundingan bilateral antara Presiden Draupadi Murmu dan Presiden Maia Sandu saat ini sedang berlangsung. Kedua pemimpin mengadakan pertemuan empat mata yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat delegasi. Pembahasan tersebut diperkirakan akan berfokus pada upaya lebih lanjut untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama, termasuk perdagangan, investasi, kebudayaan, dan hubungan antar masyarakat. Kunjungan Presiden Draupadi Murmu memiliki arti penting karena merupakan kunjungan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang Presiden India ke Moldova, yang menegaskan semakin berkembangannya kemitraan antara kedua negara. Presiden Draupadi Murmu telah memulai agenda kegiatannya di Republik Moldova dalam tahap pertama kunjungan ke negaranya ketiga negara. Setelah menerima upacara kehormatan militer di istana kepresidenan di Chisinau, Presiden Draupadi Murmu mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Moldova, Maia Sandu. Kedua pemimpin terlebih dahulu mengadakan pertemuan empat mata yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat delegasi yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama. Setelah perundingan tersebut, Presiden Draupadi Murmu dan Presiden Maia Sandu akan menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media. Selanjutnya, Presiden Draupadi Murmu akan mengunjungi Monumen Staffan Cel Mare di Safan, salah satu landmark nasional terpenting di Moldova yang didedikasikan untuk penguasa abad pertengahan Stephen the Great. Presiden akan memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di monumen tersebut. Kunjungan ini bersejarah karena merupakan kunjungan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang Presiden India ke Moldova yang mencerminkan semakin eratnya kemitraan antara kedua negara. Moldova merupakan

0: nagera kachil yang tida mamiliki garis pantai di Eropa Timur yang terletak secara strategis di antara Rumania di sebelah barat serta Ukraina di sebelah utara timur dan selatan. Sekitar 2.000 warga negara India termasuk sekitar 1.800 mahasiswa kedokteran tinggal di Moldova, menjadikan India sebagai salah satu komunitas mahasiswa asing terbesar di negara Eropa Timur tersebut. Setelah menyelesaikan kunjungan sehari di Moldova, Presiden Droupadi Murmu akan mengunjungi Makedonia Utara pada tanggal 21-22 Juli. Kunjungan ini juga akan menjadi kunjungan pertama yang pernah dilakukan oleh seorang Presiden India ke negara yang tidak memiliki garis pantai di kawasan Eropa Tenggara tersebut. Pada tahap terakhir kunjungan ke negara ketiga negara ini, Presiden akan mengunjungi Rumania pada tanggal 23-25 Juli atas undangan Presiden Rumania, Nicu Sirdan. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama seorang Presiden India ke negara di Eropa Tenggara tersebut setelah jeda lebih dari 3 dekade. Kunjungan ke negara Presiden ketiga negara ini mencerminkan pentingnya hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut bagi India, sekaligus menunjukkan komitmen New Delhi dalam memperkuat keterlibatannya dengan kawasan Eropa Timur secara lebih luas. Menteri Negara Urusan Konsumen Pangan dan Distribusi Publik Nimu Ben, Jayanti Bhai Bhambinya, anggota Rajya Sabha Dinesh Sharma serta anggota Lok Sabha Vijay Baghel merupakan bagian dari delegasi resmi yang mendampingi Presiden. Sekian, demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Odisha.
1: Pilar corra mecha tarbia vele durla nocha durla nocha durla nocha.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, program spotlight lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos L atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.